0: Salam sejahtera dan apa khabar para pendengar sekalian. Harapan kami agar anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia di samping keluarga yang tersayang. Saya Sujah Bakir bersama DJ Hazelman akan menemani anda pada malam ini di Suara Melayu Melbourne 3ZZZ di gelombang 92.3 FM Stereo. Kami ke udara setiap hari Ahad dari jam 10 hingga 11 malam. Siaran ini juga dapat didengar di sesawang 3zzz.com.au di dalam kumpulan Malaysian Broadcasting. Siaran ini juga langsung dipancarkan dari studio kami di 309 Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia. Sebelum kami bersembang santai dengan anda sekalian, izinkan saya bersama DJ Hazelman mengiktiraf pemilik tradisional tanah tempat kami bertemu. Saya memberi penghormatan dan juga DJ Hazelman kepada para leluhur dan pemilik tanah ini masa lalu dan masa kini. Hazelman, ada baiknya juga kita dendangkan lagu yang pertama sebagai kata orang tu pengantar topik ataupun tajuk sembang santai kita.
1: Oh, boleh sekali. Lagu pertama kita adalah Hati Kama, dinyanyikan Nur Aniza Idris dan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Mari kita dengarkan.

0: Itu dia lagu Hati Kamar dinyanyikan Nur Aniza Idris dan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Itu lagu popular bila majlis perkahwinan.
1: Ya, betul, betul. Kerana ada dua perkataan penting di situ. Berbicara soal hati, hati kamar. Itulah tajuk sembang santai kita hari ini. Mengenai hati.
0: Perkataan-perkataan yang mengandungi hati.
1: Kalau ke cerita filem ada apa dengan cinta, ini ada apa dengan hati.
0: Hati, itu dia.
1: Hati. So, hati ini, kalau ikut kata orang tu, maknanya, dia sejenis organ. Ya, hati.
0: Hati.
1: Tapi dia mempunyai nilai-nilai, kata orang tu, peran-peran yang lebih istimewa. Dia menyangkut soal sanubari, soal kata orang tu jiwa kita, rasa kita. Itu banyak perkataan-perkataan yang bermula dari hati yang boleh digunakan dengan berbagai kata orang tu tambahan untuk mendapatkan makna yang berbeza. Dalam lagu ini, lagu Siti Nurhaliza dan Nurhaliza Idris ini dapat bahasa-bahasa Melayu yang menarik, yang kadang-kadang orang tidak dapat membezakan. Contohnya, padi huma. Kita yang di Singapura dan orang-orang Melayu di Melbourne, mana di padi huma?
0: Itulah.
1: Ini beda padi huma dengan padi bendang. Padi bendang banyak menggunakan air sewaktu ditanam, dan padi huma merupakan padi bukit yang tidak menggunakan air sewaktu ditanam. Okey, dilihat lagi daripada lagunya dan seni kata lirik-liriknya, ini kata orang tu seperti ada pesta menuai padi. Ini saya dapat daripada seni kata lagu itu ya. Contohnya dalam menuai padi itu adalah kata orang tu satu temasa di mana orang boleh mencari jodoh. Contohnya risik-merisik. Kata orang tu cari calon menantu, risik-merisik asal usul dia. Dia dari mana keturunan dia, kalau dari satu budaya Jawa, dicari bibit, bobot, bebet. Keturunan dia, bagaimana pribadi dia. Dan lagi satu, menggunakan perkataan yang daripada bahasa Sanskrit, Arjuna dan juga Kama. Kama dalam bahasa kan, bahasa Sanskrit memberikan erti hati yang dilanda asmara. Hati yang tidak pernah tenang. Gundah gulana. Hati kama. Dan contohnya lagi, kalau tak dapat jodoh, barangkali hatinya penuh lara. Lara itu atau lara adalah dalam keadaan kesedihan. Itulah. Kata orang intisari. Hati lara yang penuh kesedihan. Arjuna dan Sinta ada hubungan dengan kisah Ramayana dan Mahabharata.
0: Saya Arjuna. Macam pernah dengar itu dalam cerita inilah.
1: Dalam lagu tu dikatakan Pana Arjuna.
0: Betul. Arjuna ni sebenarnya dia kira fasih memanah.
1: Memanah. Dia bawa panah, dan panahan dari Arjuna itu menembus hati Sinta. Jadi sempat, hati kamar lah.
0: Nah, ini apa ni? Menuai padi sempat pula semua jadi
1: lain. Sempat juga. Ini yang dikatakan indahnya, memang bahasa Melayu itu indah, lembut saja dan maknanya mendalam. Ini kata orang tu bahasa Melayu tingkat tinggi lah.
0: Tadi saya tengok lirik saya pun susah nak faham lah.
1: Itulah dia makna hati kamar. Dan kata orang tu banyaklah, kata orang tu lirik-lirik.

0: kita kita cuba. Kita cuba. Tadi hati karma ya. Tadi hati karma.
1: Habis dan kata, cuba kita. Tadi Dr. Sujat bilang apa? Hati larang eh.
0: Hati larang. Hati yang sedih.
1: Kedua tu.
0: Hati yang gundah gulana.
1: Okey. Okey. Apa lagi?
0: Kita telah menyiapkan kata orang tu senarai perkataan-perkataan yang bermula dengan hati.
1: Okey.
0: Okey, cuba kita mulakan di sini yang apa saya dapat ni. Hati-hati.
1: Tu dia.
0: Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati maknanya kita disuruh kata orang tu dalam bahasa Inggeris dia be careful lah. Hati-hati. Hati-hati kalau hati-hati kalau di jalan. Ini bukan sabar ya. Hati-hati.
1: Dia apa dia bilang?
0: Hati-hati.
1: Buat baik, berhati-hati.
0: Berhati-hati.
1: Buat jahat, jangan sekali.
0: Jangan sekali. Bukan baik, berhati-hati. Buat baik berpada-pada.
1: Salah.
0: Berpada-pada. Buat jahat, jangan sekali. Jadi, hati-hati itu kita kata orang tu mengetahui bahawa ada sesuatu yang tidak akan baik terjadi jika kita kurang hati-hati. Kata yang bertentangan seperti kata orang tu gopogapa. Jangan buat kerja gopogapa. Asal boleh.
1: Asal boleh.
0: Asal boleh. Asal bapak senang aja kita buat.
1: Kita sebab
0: kita harus kita harus hati-hati.
1: Okey, lagi satu.
0: Hati. Dan lagi satu mengenai hati yang kadang-kadang tadi kita dah bercakap ya, hati nurani, hati lara dia ada sama. Dan ini ada perkataan yang kata lebih mengenai soal hati juga. Hati itu? Kecil.
1: Oh, hati kecil.
0: Nah, hati kecil kata orang tu, hati dia kecil, tak besar, jiwa dia tak besar. Hatinya kecil. Hati kecil. Tak mau mencuba, tak inovatif lah kata orang, hatinya kecil.
1: Dan kecil.
0: Berhubungan dengan hati kecil ini, disamakan juga dengan sejenis binatang. Hati ayam.
1: Hati
0: takut ayam. Selalu.
1: Takutlah.
0: Takut selalu. So, jadi, kita harus hati-hati. Tapi hati-hati kita ni jangan sampai menjadi hati ayam.
1: Oh, tu dia. Mungkin lagu yang seluruh apa ni? Lagu yang seluruhnya sakit hati. Ini pun
0: sakit hati. Ada juga So lagu-lagu yang kita pilih sebanyak berunsurkan hati ya.
1: Betul.
0: Okay,
1: sakit hati ni apa ni? Betul saja. Sakit hati.
0: Sakit hati sebenarnya kata orang tu seperti batu api gitulah. Okey, batu api orang difitnah gitu dan tidak terbalas gitu. Hati dia kecewa dan hati sakit. Barangkali menyimpan dendam, sakit hati.
1: Resentment lah gitu.
0: Dia tak dicubit tau, tak dicubit tapi dari perkataannya aja hatinya sakit.
1: Danger. Sakit hati.
0: Danger, sakit hati.
1: Okey. Mungkin kita mainkan lagu seterusnya. Sakit hati? Okey, nyanyikan. Simple saja. Tak tahu macam nak pronounce ni. Apa namanya? TPX.
0: Tak tahu. TPX.
1: X. TPX.
0: Okay. TPX.
1: Mari kita dengarkan.
0: TPX. Tipe. Betul. Tipe mana jenis. Jenis. Oh, ini barangkali bahasa Indonesia.
1: Indonesia ni.
0: T-I-P-E. Tipe.
1: Tipe.
0: Type.
1: Tipe,
0: jenis,
1: type. Okay, mari kita dengarkan Sakit Hati dinyanyikan Tipe X.

0: Itu dia lagu sakit hati. Kesian dia. Diingkari janji.
1: Sakit hati.
0: Sakit hati dia.
1: Mengingkar janji. X. Jadi sakit hati. Ini orang-orang kecewa jugalah. Dia sakit hati kan. Dia mungkir janji tak terpenuhi. Jadi barangkali dengan lenggok yang sama juga dalam soal hati, barangkali tadi dia sakit hati. Atau barangkali hatinya luka. Atau luka hati. Luka hati. Dan barangkali terkait juga, kata orang tu, sehingga tak terpenuhi janjinya, dia sakit hati dan jadi makan hati.
0: Oh, makan hati.
1: Makan hati. Jadi kelanjutan daripada makan hati itu, dia dah tak studi, tak suka, tidak ada hati.
0: Oh, so makan
1: tidak
0: hati.
1: Tidak ada hati lagi.
0: Maknanya suffer kan? Makan hati suffer.
1: Sama.
0: Tak ada hati.
1: Dah tak mau lagi lah.
0: Tak mau lagi lah.
1: Tak mau lagi. Tak mau lagi. Dah tak ada hati. So, jadi hati ni menarik sekali. Tapi, dari hati juga, yang buat orang kata orang tu, terkesima kata orang tu, tertarik dengan seperti, untuk mengenal seseorang, mengetahui sesuatu. Contohnya, jantung hati. Jantung hati. Mana tertarik pada sesuatu. Jantung hati kita. Mana kita punya apa yang kita idolakan lah. Apa yang kita itu. Lagi satu, hati. Kalau dah suka semuanya, dia berbesar hati. Apa tak akan dituruti. Okay?
0: Ini yang kelakar dia. Kalau berbesar hati dengan hati besar, dia lain kan?
1: Berbesar hati, hati besar, kurang lebih sama. Besar hati, mana dia mempunyai jiwa yang besar, menerima segala pandangan, berbesar hati, and then hati besar. Hatinya
0: hati
1: kata orang
0: besar
1: tu,
0: dia macam ambitious, bukan eh?
1: Bukan hati besar. Kata orang tak bercita, bukan bercita-cita tinggi. Tidak termasuk gitu. Bukan hati besar, hatinya besar. Memang jiwanya itu boleh menampung semua. Besar hati dia. Dia berbesar hati sekali.
0: Okay.
1: Kata-kata boleh juga dikaitkan dengan rasa gembira. Rasa menerima. Kalau untuk cita-cita, dipanggil berjiwa besar. Itu barangkali.
0: Itu jiwa.
1: Jiwa besar.
0: Jadi hati lain. Jiwa lain.
1: Hati lain. Nah.
0: Okay.
1: Tadi kita sudah bicara jantung hati. Besar hati. Lagi satu, terang hati.
0: Terang hati.
1: Guru-guru suka dengan murid-murid yang terang hati.
0: Kira dia senang.
1: Senang belajar lah.
0: Senang belajar.
1: Terang hati gitu. Jadi terang hati. Dan tadi besar hati kan. Dalam kan dibicarakan besar hati kan jiwanya besar. Kita juga kebalikan daripada itu adalah berat hati.
0: Berat
1: hatinya
0: hati,
1: berat.
0: Itulah. Dia tak nak buat lah. Dia susah sikit.
1: Macam dapat menantu gitu, sewaktu menuai, dapat jodoh, dia berbesar hati sekali menerima bakal mertua dia ataupun menantunya. Dia tidak berat hati. So, jadi hati tu boleh digunakan dengan berbagai-bagai keadaan, sama ada positif, negatif, baik atau tidak, ataupun sebaliknya.
0: Macam tadi kan, hati, ada macam kalau tadi tu, macam hati lapang.
1: Berlapang hati.
0: Berlapang
1: hatinya hati. Lapang. Dia sama juga dalam bahasa Melayu dikata berlapang dada.
0: Betul.
1: Hatinya lapang. Lapang hatinya. Mana dia lebih tenang menerima. Dah kata orang tu. Lapang. Lapang dada. Ini tak ada perasaan yang dicurigakan lagi. Semuanya happy.
0: Peace lah.
1: Semuanya
0: peaceful.
1: Gembira. Peaceful. At peace. Dalam keadaan tenang.
0: Habis ada kalau ada keras hati. Keras hati.
1: Maknanya tak boleh menerima segala arahan. Hatinya keras. Tak boleh nasihat dan tak boleh diberikan kata orang tu panduan. Dia tak terima lagi. Seperti itulah dia sakit hati. Kata dia pujuk lagi. Katakan yang diingkar janji nak ada kembali semula. Ya,
0: keras hati lah dia.
1: Keras hati, tak mau lagi.
0: Dia keras hati, jadi hatinya tak lembut.
1: Tak lembut.
0: Tak lembut hati.
1: Banyak sekali ni soal hati ni. Lagu yang selanjutnya ni, Zan.
0: Ah, okay. Lagu selanjutnya pun hati juga. Yang ini, Hati-Hati.
1: Hati-hati.
0: Amira Uthman. Mari kita dengarkan.
1: Mari kita dengar.
0: Okay.

0: hati.
1: Itu dia lagu Hati-hati dinyanyikan Amira Othman. Ya. Itu dia.
2: Seperti yang kita bicarakan awal tadi kan, hati-hati. Itu berhati-hati.
1: Jadi, lagi dia bilang tadi, patah hati.
2: Patah hati. Patah hati maknanya kecewa lah.
1: Kecewa.
2: Jadi berhati-hati. Dia telah patah hati.
1: Jadi tak patah hati.
2: Tadi tak patah hati, jadi tidak kecewa. So, jadi selanjutnya harus kata orang tu jaga hati. Terus menjaga hati orang-orang yang kita suka, orang-orang yang kita sayang, harus jaga hati supaya mereka tidak sedih dan tidak kecewa. Tapi tak semua orang boleh jaga hati kan? Itulah. Kerana hati ini susah nak dikawal. Jadi muncullah buta hati atau hati buta. Aduh, buta hati itu. Apa dia cakap pun tak akan dengar, buta hati dia. Maknanya hatinya tu dah bukan hanya keras. Dia dah tak tahu mana lagi kata orang tu hal-hal yang menyangkut soal kebaikan, barangkali kemanusiaan. Hatinya telah buta, beku hatinya gitu. Tak boleh dijirus lagi, telah buta. Nak dicelekkan pun susah. Tu buta hati.
1: Susah tu.
2: Susah.
1: Sudah susah.
2: Betul.
1: Yang kita nak hati macam macam hati emas.
2: Hati emas gitu. Atau hatinya besar, berbesar hati.
1: Itulah.
2: Atau terang hati.
1: Atau
2: gitu.
1: Hati mulia.
2: Orang yang hatinya dah buta, buta hati, hatinya dah beku, maknanya pintu hati itu dah tak boleh dibuka.
1: Pintu
2: hati. Jadi nak buka aja tu, dibuka dah buta hati. Macam mana nak dibuka hatinya? Lagi satu barangkali peribahasa Melayu yang agak dekat dengan ini seperti menjirus air di daun keladi. Tidak meninggalkan bekas. Gitulah orang yang buta hati, hati beku.
1: Itulah kesian gitu.
2: Kesian dia.
1: Dia jadi nak hatinya kata orang. Kita nak hatinya hati lembut.
2: Hati lembut lah. Lembut hati.
1: Lembut hati. Ataupun yang hati mulia.
2: Hati mulia.
1: Kita tak nak hati apa tadi? Hati.
2: Buta hati.
1: Buta hati. Atau buta keras hati.
2: Keras hati. Lagi satu. Hati. Ini dah mati. Mati hati. Hati yang mati.
1: Ini lagi tak boleh buta ni.
2: Dah tak boleh dibangunkan lagi.
1: Sampai dah mati kesian hati dia.
2: Okay. I think mainkan lagu selanjutnya. Hati apa lagi yang kita ada?
1: Yang ini lagu selanjutnya ni dia panggil Sampai Hati.
2: Sampai Hati.
1: Sampai Hati.
2: Ini pun menarik sekali ni, Sampai Hati.
1: Okay. Kita mainkan lagu ini dulu. Ni dinyanyikan Spring. Mari kita dengarkan.

0: Lagu itu dia. Lagu Sampai Hati, kesian dia
1: sampai hati kekasihnya
0: tinggalkan dan dia tak pedulikan. Itu dia sampai hati.
1: Oh, ini kes berat ni. Ini kes patah hati.
0: Itu dia. Dia patah.
1: Ini kes patah hati. Okey. Kata orang tu hanya Tuhan yang mengerti perasaan dan kalbunya. Jadi serahkanlah Tuhan yang akan membuka pintu hatinya.
0: Itu dia. Dia perlu, ni akan bilang dia, dia perlu tabah hatilah.
1: Tabah hati, hati ya, gitu dia.

0: Hatinya baru tabah. Dia yang di sebelah sana telah berat hati, sudah keras hati, sudah hati mati, hatinya dah beku.
1: Itulah, tak berhati
0: hanya Tuhan
1: perut.
0: Yang, ha, tak berhati perut. Hanya dia Tuhan yang akan kan? Membuka ha. Hatinya. Ha, itu dia. So, kisah-kisah hati ini memang ada yang kes berat semua.
1: Itu pasal kita mesti pandai jaga hati.
0: Okay.
1: Jaga hati orang.
0: Saya rasa jejaka tersebut ataupun Arjuna tersebut harus kata orang tu berlapang hati. Dan jangan ambil hati.
1: Betul lho. Jangan ambil hati. Betul. Mungkin kita kena inilah, kita nak kena explain sikit. Jadi orang-orang yang mendengar ni kalau tak tahu apa benda yang kita tengah buat ni. Tadi kita fikir apa? Jangan ambil hati. Ambil hati tu apa?
0: Jangan ambil hati. Kata ambil hati tu jangan ambil hati tu maknanya jangan cepat terguris lah hatinya gitu. Cepat merasa gitu. Jangan ambil hati. Macam kalau kita bergurau kan tolonglah jangan ambil hati. Kata orang tu lebih baik jangan sampai terasa sakit hati gitu. Anggap ni kata orang tu sebagai gurauan saja.
1: Itu dia. Tadi kita bilang apa lagi? Jaga hati. Jaga hati maknanya macam considerate lah kan. Nak buat apa-apa nak kena jagalah. Jadi orang tak apa ni sakit hati.
0: Tak sakit hati. Okey, jaga hati juga boleh memberi pengertian kita jangan mudah terpengaruh. Jaga hati-hati itu. Jangan mudah sakit hati.
1: Tapi lagi satu tadi kita bilang adalah tabah hati. Tabah hati apa?
0: Tabah hati maknanya orang yang berjiwa besar tetap walaupun berbagai cubaan yang diterimanya, walaupun berbagai gagalnya usaha yang telah dilakukan, dia tetap tabah hati dia. Barangkali keras hati itu. Tapi sanggup dia meneruskan usaha.
1: Kalau keras hati macam negatif.
0: Kalau tabah positif.
1: Dia macam resilient.
0: Hatinya gitu. Tabah. Ini boleh dihubungkan dengan kerana dia tabah, dia mempunyai jiwa yang besar.
1: Betul.
0: Jadi kata orangnya hatinya dia berbesar hati gitu juga pun boleh digunakan.
1: Habis yang lagi satu kita cakap tadi hati perut. Hati perut.
0: Itu lagi susah. Perut tu bukan babat ya.
1: Itu dia.
0: Perut ya. Okey, mereka tak berhati perut. Itu lagi berat. Ini lagi kes berat. Dahlah tak ada hati, tak ada hati perut. Maknanya kata orang begitu tega, begitu berani, begitu kejam. Kata orang tu kejam. Berhati perut tu kejam. Apa saja dibuat, apa saja dilaksanakan, asalkan cita-citanya terpenuhi.
1: Itu dia.
0: Tidak berhati perut sekali.
1: Tidak berhati perut. Okey. Yang lagu selanjutnya, dia isi hati.
0: Isi hati.
1: Ini dinyanyikan Hengki Supit. Mari kita dengarkan lagu Isi Hati.

0: Itu dia. Lagu Isi Hati. Huh. Tu lagu yang penuh perasaan tu. Ha, isi hati dia diluahkan.
1: Ya, boleh dia nak dia boleh merangkai kata orang tu isi hatinya. Tapi kalau hati dah berbulu bagaimana?
0: Oh, hati berbulu tu benda.
1: Itu dia. Kalau dah tak suka lah hatinya berbulu gitu, seperti sakit hati gitulah. Dah tak jernih. Terkait daripada isi hati ni, kata orang tu memang sukar untuk dibaca isi hati seseorang, apalagi untuk dirangkai. Dan hanya mereka yang melihat dengan mata hati. Yang boleh membaca, memahami isi hatinya.
0: Mata
1: hati.
0: Intuition.
1: Kata orang, bukan intuition. Dia melihat, dia berada intuition, kata orang tu, seperti memberikan satu ilham, dapat membaca, mengerti, melihat matanya itu dapat mengetahui masa depan dia bagaimana, watak dia membaca hati. Itu mata hati. Kalau dari sisi, kata orang tu, orang-orang yang tasawuf lah, orang-orang sufi yang melihat dengan mata hati. Kita orang-orang biasa hanya melihat dengan mata. Dan kalau hatinya buta, matanya buta. Habislah. Matanya buta bukan secara fizik ya. Bukan secara fizik ya. Buta mata. Maknanya dia melihat tapi tak seperti yang diharapkan dia melihat. Matanya buta. Buta mata.
0: Dia nak kena jadi orang-orang melihat sepenuh hatilah.
1: Sepenuh hati. Itu dia. Itu melihat dengan mata hati. Lagi satu melihat dengan sepenuh hati. Itu tak ada setengah-setengah lah.
0: Tak ada setengah-setengah.
1: Kalau melihat dengan mata hati, maknanya makam dia, bukan kubur makam. Makam tingkat dia tu tingkat dah tinggi lah.
0: Itu dia.
1: Dia tengok, tengok suja, tengok Islam, dia dah tahu. Dia. Dari belum buka mulut aja dah tahu. Itu dia. Melihat dengan mata hati.
0: Itu dia.
1: Itu dia. Bagaimana, ada waktu lagi untuk kita sambung sembang santai kita?
0: Sikit lah. Sikit. Mungkin lagi satu lagu. Lepas tu kita pun penamat. Mungkin kita. Saya tengok ada lagi. Ada macam hati ni. Ada dingin hati.
1: Hatinya,
0: tapi ada panas dingin. Hati.
1: Ada panas hati. Hatinya dingin, tak cepat marah. Dia dingin hati, tak cepat marah. Dingin hati. Dan lagi satu, dingin hati tu susah nak ketuk pintu hati dia. Mana orangnya kaku.
0: Kakulah dia.
1: Kaku. Ni saya nak tambah. Ni barangkali yang terakhir dari sisi mengenai hati. Hati nyamuk.
0: Hati nyamuk.
1: Ini hati nyamuk. Memang susah. Ini cerita Gunung Ledang. Putri Gunung Ledang mintakan kata orang tu hantaran hati nyamuk. Sebenarnya betul-betul adalah permintaan yang sukar dipenuhi.
0: Itulah, okay? Dia minta satu berapa kan?
1: Berapa dulang tu?
0: Berapa dulang?
1: Tapi yang penting ni, ada peribahasa Melayu yang berbunyi begini. Hati gajah sama dilapah. Hati nyamuk sama dicecah.
0: Apa jadi
1: maknanya ni, dalam budaya Melayu, kita kata orang tu bergotong royong lah. Kalau untung besar, kita berkongsi, berbagi sama rata. Yang kecil pun kita berbagi sama rata. Berkongsi. Itu makna dia. Hati nyamuk, cah, hati gajah dilapah. Itu dia.
0: Itulah. Itu first time saya dengar tu. Tak pernah dengar.
1: Memang sudah jarang. Kerana kita jarang menggunakan peribahasa ataupun pepatah-pepatah untuk menyampaikan maksud secara direct, secara terus gitu. Kita kan orangnya berbahasa kan, jadi kita orang dia punya sisipan-sisipan yang kata orang tu tak jelas. Hanya kita dapat mengetahui, mendengar dengan mata hati.
0: Itu dia. Okey, mungkin kita mainkan lagu yang terakhir
1: dan kita tutup.
0: Okey, mungkin kita mainkan lagu ni lah. Lagu ni, lagu ni nyanyikan Awi. Mata, hati, jiwa. Tu dia. Mari kita dengarkan. Tu dia. Semua berat ni. Okey, mari kita dengarkan.

0: Itu dia lagu Mata, Hati, Jiwa. Dinyanyikan Awi.
1: Awi sukar untuk membaca perasaan hatinya. Hanya dia dapat dibaca dengan mata hati.
0: Itu dia.
1: Kita akhiri ya, Rizalman, dengan para pendengar sekalian. Kami sangat berterima kasih kepada anda kerana telah menemani kami selama sejam di Radio Suara Melayu Melbourne 3ZZZ 92.3 FM. Dengan lagu terakhir dari Awi itu. Okey, saya dan DJ Hazelman mengundurkan diri hingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan jam 10 malam. Selamat sejahtera dan selamat malam.